0: Ima, Ima, tanpa boleh bro.
1: Hey ma, Mima, Isa lagi dana.
0: Aku Ima.
1: Lagi bani, lagi bani. Ma kita ada cangoh. Hey ma, yang jenis no kongu kado.
0: Nungai di deh Ima, sum halaman lagi bani na.
1: Hoi hoi, cangoh cangoh.
0: Tanpa.
2: Hey ma, kangre kang Emi, hingga habis ini.
0: Cakap jauh berpura, nengai lah bro. Aina kangen benda.
2: Pura itu lancar bagi nung lingui ke leje di deh ma.
0: Bibi ni ngan nak thalaba matam su lakini ko.
2: Mima,
0: pun
2: sih sih, hing bagi mahau karina. Amaga amaga mana daba, magi magi aning bapa amada pangtahu datang nari bersih bu karina.
0: Kaino hai duna.
2: Hujikan gi isungi mana bi mayam sih na, sih licari bapa fizi cak sasing sih uraga.
0: Sening bata cecah sano, adu bukai dauragi.
2: Hoi, sening bapa di cecah sano. Aduh dah.
0: Ada ke daraba?
2: Nupa sing dah invite tau baga cap mana hai bagi wani dah.
0: Aduh di, kara kaki wani kainu.
2: Mita uktam bas ya. Aku lagi puru pasina kara kit hen bagum tau. Masagi nar hunduk pa. Migi nar jokat bagum tau hai bagi wani dah.
0: Aduh di, bima. Nupa sing sina macan maci oina ubirak tau bagum tau ibasini.
2: Aduh,

0: tamu kan thong na tro.
1: Eh, ma ni, mi ma, nang kadai celu ni no.
0: Tamu, imana begi dia celu bani.
1: Oh, oh.
0: Kanana bayau ke pa masih sida.
1: Abu tu ngamri, aduh gini.
0: Abu hai di kanana tamu.
1: Ima popa abu ni dah.
0: Ima bapa di cipura ada leh huri bro.
1: Mi ma, pun sih se, awak nak thal lah bani. Imasu bapa su loi ni lagi kira, ti pura ada lagi ni. Itu om tengah ayah bani na, mani pura apa kapun lagi mina raba.
0: Aditi tamo, ti pura agi yum duri kena kena leh hoge.
1: Sagi gigi kuratu pamba dasi naram. Saudi Arabia ada lagi kira, ikurat yang ragi inko ni dah.
0: Aditi mani pura si dagi lagi tambah luar aga muka kiga jo. Si dasi om nungai ni lagi tua dina tamo.
1: Nungai ba hai bersih bukari. Nungai bagi definition piu ni, lantum, pesa pai bukan nungai bani, hai kata, hak sang pai bukan nungai bani, masa mama masu bukan lain mina bodo na nungai bo oiga dori bro.
0: Hoi, nungai bahai bersih gigi definition si, ya amne lui hai betare, hak sang pai bukan bo oiga dra, sel, lantum pai bukan bo hai kata, masa masu marang kanya lain bukan bo nungai bersih gigi dori bro, sekarang dia tamo, ngai kone tamo, masa lagi. Tengra hai dubu kanan.
1: Baba ka pomi na bai kurani. Baba su Manipur da lalol TikTok na leram ni. Ikura tengra su Deum College da BSc pass to khaba matung da. Mumbai da thabaki parikha thaba chakhi bedagi. Adum halak khi.
0: Anto tamo. Tampha lai mado. Tamo gi punsi bu ya manu si je.
1: Tampha.
0: Ma di awana taraba singi. Amadi Manipur gi culture bu awang ba thak da thamba pam bi tampha ni tamo.
1: Punsi hai bersih di, nunga ya pun apa an betul ni.
0: Hoi tamu.
1: Punsi gi mahau tuh na lagi betul na, he na paru itu.
0: Anu budi cumba.
1: Nunga ya pun kibat betul ni, aji apa an bersu. Awa betul muksing tabi bahai bersih, aji apa an bagi wang betul ni.
0: Tamu gi wakal, tamoi, tampan an ninti ne kengi. Sama as bu awang batag da, bukan ninti ba tampan ni tamu.
1: Mema, aji tampan bu tamoi sih na nungsi. Nungsi betul na ni. Mabu apa bu ayah ningu riba. Aidi, aidi hak sangi pibam su tampah dasu tatan hai bani. Hak sang bulai yang lagak tu mpa bado bu hai dana, atom lay mak di.
0: Tamo, tau gudi sah kala bas hands kini matam ni. Kucu kulai matik jana lay riba. Lay yang lagak luar dekai nu.
1: Pare mema, nang su kulai sakat bu ayah ni.
0: Hoi, adu di celu hi ke tamo.
1: Pare yoro.

0: Hello.
1: Hello, good afternoon. Can I be Rebano? Mingle from Hanong Tang Kang Jagi.
0: Good afternoon.
1: Mingle from Hanong Tang Kang Jagi.
0: Mingle from there. Narang Bumdi Kontong Jong Kumari.
1: Narang Bumdi Kontong Jong Kumari. Hi. Taram Nokjeri Koyakashwani in Falgi. Good afternoon, ladies. Kitoram Sida. Songi nakanda radio set lagi bermali ko. Ha ki konjel se isana tabu fangjeri. Jadi aku suka jitang jat lenu ngai jadi kajitang lap sopir.
0: Tabu jitang wat pak.
1: Tabu wat pergi radio. Jadi kita tabi boy doira. Hoi hoi. Aduh apa so? Ha tadi kajitang ngai jadi.
0: Sana lebang mana tu? Belai pak. Nanti mayam je. Tengah ni je yang nak pay. Nanti sana ni lagi. Kalau mayam na, amaga kena dana. Jadi, kalau mayam juga misalnya lagi nasi, kena tu je hajat kita juga.
1: Yang pasal bawa pun mama ni kau yang tentak na, nanti awak bising dah. Bibi ramba paujel ni kau ngasih mana tambiri basa kasih ni fahgi. Mereka itu tambiri apa sih? Oi, nanti awak bising sih, aman aman aku nada na kau, aman aman lagi. Patah batin nada na, nasi jana na. Matang sedi saya mak hatang mianggi mapam da kudol tamjerit lagi kudol tamjeri ba ise sibu sesek liba tingbai jambi pinjan resing ise sigi sering bana loitong bam Brajmohan ise kudol tamjeri tabisi.

0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Can I be a banana mingle from Hanam Tang Kang Jagi?
1: Madam, I'm going to come back to you. Come on, madam.
0: Madam, I see so much thing there. Go. Hello. Tabi bro, madam. Hoy, ngawa mo tinita ba yan no idea. Hoy, hoy, omita. Kari kari omita.
1: Iba mai sheng chi di, a chi di san ne bala bu kita ba ka za ni lo chi le ba ko.
0: Hoy, hoy.
1: A ko ma pu ji kurai de gi oi ba.
0: Mhm.
1: A do ma na chi lo na chi go hun ti shu re ba ko na ha kan na ya de ko mai te.
0: Mhm.
1: A do ai na ha wa de ko ga ngo ge na ha wa ma ka ngo ngo re ha wa ma pu lo de ma de de dum pom de le.
0: Ada macam pun ada macam mana, jamin ada apa nak terus ke sini?
1: Bukan, bukan dia bukan dia. Bukan dia sih, aku kira pujuk sulai bukan mana ni lah. Cuma cik ini diski program sih, cik tengi program sih. Ya, nungai itu pun sih muka tu malu ni masa tadi. Nanti ngah tengok macam ni, tak mohon tak ni apa pun tu ni lah na. Ado, aina pan demand dia, aku kira le pan bayam war itu again hai tu ni lah. Aduh, tahu pun tak. Dore ama kami cara dulu. Dan ini pun sih sudah salah. Kadore tahu nak haji. Jadi tu mungkin saja. Kau mula papa bawa tabok untuk suan jawab.
0: Oh, suan tahu betul. Ini tabok pira galai raba. Omi tahu sih ko.
1: Suan tahu betul. Jadi lagu sih kuat panina cumi di semaina lagu kuat lagu suan tahu betul. Jadi kita yaroi jenah.
0: Hoi.
1: Aduh, nama puna aina pangsa bersiga, nama puna aina sih bersiga yang sama kerja sih.
0: Hoi hoi, omita ngasih semua ting najare ko. Aduh, yang nak nadi ting nara bama le omita sih hendak sih ko.
1: Aduh, ya mida, mana sih naya ikhang ya bukan mida. Aduh, jadi aku gi kulang tu sih, aku gi isi, aku mana sih gi isi hang tu sih nama mana hai tu bawa sih, ni kali no, nama hai pada mana hai dok sih bukan. Ada mana wah, sama matang hanya dia tu, nam tahu biu nang dia ini yang asyik dia ini mitaruk ni sura hatta padri dah, dan nang tahu masih tahu baik dia hari deh bang. Aduh tu nama masih untung pahala kaya nak kaya hari nak kaya hari tu nak hati mah hari doktor ya bang muda.
0: Hoi hoi, pahin biru mita ada di.
1: Hoi hoi, dan dia mai mitaruk ni kata ngai tu dia nunggu.
0: Hoi hoi hoi, kaya deh pahin biru.
1: Siang bisa.
0: Hello. Ngasih di omita nama ramai raga warisan apa pangjari bersih kan awi raba noming.
1: Cepang pangjana angge.
0: Hoi hoi. Mingong tang pangjage somgi jinba degi mingong tang pangjage habio.
1: Woi pangai degi ngambi.
0: Pangai degi ngambi habi bagua. Hoi. Hoi. Tanam nok ceri kogi thoram sedeng. Cepang pangbi dabra hai sema mang dasu kogi.
1: Cepang pangjana angge. Nenek nama dasu. Aje hai mingba. Hai londe hai mingba.
0: Habio, habio, tambio, dudi.
1: Bagi koi nak jalan ni saya kan betul. Ada koi nak jalan lah, betul lah. Hanjai cara koi ni, lau suri ni ada nungai naga lah, betul.
0: Hanjai
1: sama betul, hanjai cara.
0: Koi nak jat bagi thoram do, somgi mai kei, dalak pina bagi dah magtani kau somna. Habis ibu saya kok, hoi. Madu masuk, ikhui log senjor ya. Madu masuk, ikhui gigi koi nak jat bagi thoram bu, bagi riba ikhui gigi ibu riba. Tong minari ba marup singda sung choy choy dana paudam jage ko aduki mata
1: ko na jiam la han gai ta re
0: ba masina ta ba do pawa phong gadi thambina ba le bidra bo haibdi ihan hanasu omita gi mai ke omita na maram oi raga su phang basu oi di oi biri bani ko ado sagi ba wa phong khrasu
1: ka jani
0: hoi hoi ado isagi ba wa phong su khra ta jani ngi thambira mo
1: sangje

0: การในมีด
1: าสิทงทิงบ่า
2: ก็ได้นอสงทงทิง
1: บ่าแต่ตรงนี้มันนำดรา
2: อืมนั่นนี่แต่ตรงนี้มันนำไงคำว่าเวลาที่นำดราน
3: ั่นนี
2: ่ก็ได้มันนำนี
3: ่นั่นนี่มันนำเสียแต่ตรงนี้มันนำเตี้ยคุยมันนำแ
1: น่นั่นก็ร้องไห้ขังอีบ่า
3: เฮ้ยนี่ขังไว
2: ้ขังอะไรอยู
3: ่เจ้าลงมาไอ้คนนั้นที่ขังกุ้งมันนั่งตรงนี้หาปังอักตันเน่คำว่ามาไอ้ไปที่แต่ตรงนี้ปูยานะบ่าเฮ็กนาบ่หรอกปุ๊ดแต่ตรงนี้มันนักต้องสั่งอะไรบ่แน่อดีนะแต่ตรงนี้มันนำขังไ
2: งขังอะไรอยู่
3: ไตเบงมันนำนาหิงไกมันนำบันแน่คุยไลมันนำนาลิสนมันนำบันแน่นำมีบมันนำมาเสคุยไลมันนำแน่ไลมันสุนุปานาเตนุปีเน่ไลเลชาบีพัจเจปีเน่ขังนับทีออับเบลเตทุกเช่
2: โอ้ย
3: ที
2: ว
3: ี
2: ทีวีทีวี
1: นานาตัวละเพย์ดูนะเพย์เป็นหังเพย์ยังงไงขอปารินาวาชาไปว่ามาเจไอ้นั่นหังกูบอกตาดินังใครชั่วลุย
3: ไว้เนาะไอ้นี่ไตบาสุทิกเลยบ่า
1: ไอ้นั่นนี่ไตบาสุทิกเลย
3: ไตบาสุทิกเลยแต่ไอ้กระไรเลยรู้เน
1: ี่ยไอ้นั่นนี่วังเฮดเลยไปชาวบ้านนี่เลยจนทารกันนี่เลยชาวบ้านปวดทุกข์กัน
3: วังเฮดเลยไปชาวบ้านปูยาเตะ
1: เฮ้ยรู้กันชาวบ้านปูยาเตะ
3: ชาวบ้านปูยาเตะเนี่ย
1: ชั่วชาวบ้านนี่เลยจะข้ามละชาวบ้านดูสิปวดตัวดิชั่วเลยคนนี้รักตินไปยาวเลยเดิมนี่ลายคุณดินบ้ากันนั่งชุกยาวเลยเดิมครับชั่วชาวบ้านเลยจะชาวบ้านนั่งอะไรปลุก
3: แต่วังเฮดเลยไปชาวบ้านเลยสิปูยาเตะเนี่ยวังเฮดเลยไปชาวบ้านเลยใช่มาบุญนะปูเกินหันเลยใช่ฮักุงกิสจิบุเซราอุนมีตะกินเลยแต่คุณลักแต่กัดนี่ก็ยาตาไอ้นั่นลุ่มลุ่มดรักขังเลยใช่โอ้ไม่รู้สูเรชาวบ้านน่าวยาเตะเมีย
4: น่าวยาเดินพนันลูเรเนี่ย
3: Charamda
1: betul, nanti mama mama pada lulu thamba angam macam teru teru pada kena sakit tu mai ni. Hami buat macam apa dengan hapus disau itu melayan ini. Charamda engkau orang cerai budu.
3: Kali,
4: cawin ni.
3: Nampun engkau tu sah pemja bro. Lain mana melayan mama mangda.
4: Lain angin cawin.
3: Nampun engkau tu kali le. Hami buat cani engkau cani, pakang cani engkau cani, mau cani engkau cani, lecah cani engkau cani. Nampun engkau tu kali le. Sakti iba, kumlay na sabah.
4: Sakti aja kumlay na jahar malam.
1: Aduh buat kerja orang problem kan tu macam hari ni tu bo.
3: Oh.Magi nupi do, taipun nupi kili sa sa sa sa te, lain nupi kili sa sa sa sa le ame, aduh sahun minde sahun le ame.
4: Oh, mai nupi tu bukalui.
3: Ah, kalibakalibakalib.
1: Oh, pare itu dia mai nupi tu kili sa sa sa tu same hero, lain ame kau pun mukhtar ke cumbu cumbu ini.
3: Magi nupi kili sa sa sa lah
4: hero. Hayu hayu, pelan hayu.
3: Magi nupi esa, hari ini sunu kumde. Punggani sude, mieng ani yang de, mapuru ibu bu, lay moni kali, mapuru ibu bu, biji bama tanda, ay mungno popi sya moni kena biji, sebata ibu bama tanda, lay moni kena sebata uye, aduga mapuru ibu bu raga kizi da, apa pun lupa raga kaya mungum sati da, mapuru ibu na lamlam sekarga hanbi wakang kali da, nongamban, mitungban, mitaba bama tanda, duk thamai thai kuru thamai thali, inung munung tanah tanah.ये खालू का था अमन नुपी की पताउती थम्दे सर वही कोई नहीं बती यूं मनु बोला बा ये खालू का था पताउती ले रहा बा मधुदी देखो ये नहीं बती देना
4: आनी
3: दुख थमे था रहा बा कोई दुख थमे था रहती नम्ती ने सर वही कोई चंग नम्ती ना
4: मधुचंग वो रंग मधुचंग
3: Hey, ni itu ngamdi ngamdi ya hengang degi angang do ingat tu pura kenar kekai do renang. Oh hengang ya angang do mama ablo kuno tanggul pura pun ngamdi.
4: Airu raga mama anak kuno tanggul tanggul mama dada tayne biru dana. Mama adu licat sajal ingat tu capcan hayu. Mama adu nanti taybang ni uroi kangoi haye dana ngangi debo wangang tangi debo kong tang kayamu tangi cak licari ngangi. Taybang ni matung ina bang ngamdi dana udra basu. Lai ini matung ina dana ubani na. Mama adu licat sajal ayne lari isan dana thamine. Ayne irisi kan ngan hayu orang baga cian beri angi amuk tayu.
3: Mama妈的，你是啥子多？
4: 还有
3: 啊，还你，谁？妈妈的，你是啥子地？啥个晒海？乌个乌海？乌这个乌的海？坑的坑的海？
4: 啊，
3: 你那么旺的，俺的妈妈都没不见了，不是？俺这里很多的呢，海浪乱杂杂的，浪浪乱进进的，没那么多瀑布那么多呢。
4: Nang hai dua risi ke ini irisi ke yekar wakar amat terwati.
3: Kau mau ambau water ni?
4: Nang nang nampi kadung kadung nang nampi.
3: Cai ini nang nampi ini udah lebih ni pada. Ada lai ke sihat hendrba. Lima ribu sihat hendrba. Sana amu ini sihat kat terba. Sana halu terba. Ni halu terba. Udah bengang apa wasak pun kiterba ni pak. Kau malam cepat terba nupi. Ada yang paling ke pokok masado. Ada di hek narak pada seng lepari raga. Pat dah tetap pokok ngamen terba bersuara ngamdre.
4: Lumbu lumbu sarap pada yang cincing rahat itu nang mulia.
3: Ayo cincing,
4: so yang cincing baik doa.
1: Oh, engkau kau kau tu di layar pun bertaruh. Asal kau itu kenal makan malu.
3: Asal kau itu di pantun dulu kau bini ni. Bos, pantun dulu ni kau ni apa tio?
4: Kau ni apa?
3: Pami ni. Kau ni mana kau yang lagi layar makan buku tuh muka lewat lagi dia. Tio, layar makan pantun ni kau tio. Tio,
4: mana tio?
3: Namu. Oh, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel 이 말이 뭐 번데 뒤지고 잡이 바람을
0: 잡이 나.
3: 하이 하이 코임 레암사.

0: Sahaba.
1: Ye, la bahainu ne nangi wadu la le hai bani ne. San na lo saare hai bani ne.
0: Oh, tatola ma nana tatire dra.
1: Yo, ma ne langi la le raga. Hey, ahan barak ta san siyem yao zari bani pa masa asin kapal. Kapi si kanana kari hai bini
2: ya. Gangde gangde nga saai san siyem lapat ki pa kap ta kap ta lay thi masu ya de. Mai san ya ka kwenye pakta ta talani. Masi ya ngang jit jalan ni pa kap ta kap ta lay.
1: Ibu nga ni pa masa.
3: Kalu tada.
1: Mang kari daure tamu ayu nga tada.
3: Wadu kuro.
0: Kadai, uzi lai bahang sini hari ba.
3: Nang hai natra.
0: Ai kadai hai.
3: Adu ni.
0: Nang di kai dawe na hai ruri ahal.
1: Kai dong ngi wan wan ya.
0: Nang di wo ge yo nang di wo ge yo ma du hang go ya bo waro. Na pok tong na ya lang da. Na ko kai ning ra san je mung si da.
1: Ira. Ai ba hang de de lerem si da kadai da hang ri na. Is ai ari ma de lam de da.
4: Ah pare pare. Ni pa ma cha rang isai khule se yem so ta si nang san doi koi thapi ge da ra.
3: Ah san bu thapi na ri sai jo sake ne.
0: Nama,
2: kau ini apa?
0: Malung kopi sana sih.
2: Kau malung kopi sana sih.
0: Sana sih, mau apa? Malung kopi sana.
2: Ah, pare pare, malung kopi sana sih. Saya mau main keko.
0: Ayo,
2: malung kopi sana sih. Di mana? Nangga thore, nangga san thapa. Ini thore, nangga thapa ya apa?
0: Eh, aduh, kau yang tuh ya. Ayo, thore ke tayam thapa. Tayam thore ke yang thapa tuh. Asyik macam macam.
2: Ha, tu mama tu pete ayu am hari lagi se, nangga pole nangga thapa ini pole nangga thapa madu tiyaro, madu tiyaro.
1: Mana hari sini cumi?
2: Sumi apa, sumi apa, sumi apa? Maru hapu, maru hapu.
1: Tena, cobidara.
2: Mabani su marum kombi sana ringai da, ibani tharu ayu nasi da.
1: Kari wano cobidara nangga hari wasi buat tharu ayu ayu nabil dite gian tadringi angang wuringai da, ayu ayu dina. Hatu abesu gian tadne ya yau terbemat masih dite supu supu.
0: Oh hakjang panda ba. Aduh ardi porong kau nasi.
1: Hai, hai, hai, kau nasi. Ada kangkung antam mukti wangi, aduh gak mampu, gue ingin ada tadhan kangkung tak kencia.
0: Wow, pikiru apa?
3: Kena tada.
0: Nang bukan kangkung antak si yang pamra.
3: Pame.
0: Yang pame.
3: Ah.
0: Menung deh, cengok, mayu he, wala.
1: Hey, ni pame sana ngisi sakpa tare dana.
3: Sakpa tare,
1: sakpa tare. Sakpa
3: tare.
1: Aduh di lang, ayu wahai ke lang.
3: Kena tada.
1: Ayu na hai be ilu, hidang mana ayu aku yam ne pini ko.
3: Ah.
1: Nang ayu tu kangi dana.
0: ขระทาระโอ้ขระทาระโอ้นั่นๆๆนุ่งดางควนดงจงกุนนากัวกายบิโดไอ้นุ่งดางควนดงจงไอ้กัวกายดอนั่งอูหงบรอโอ้เวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: ne sa tu na ko ni ku mi ye ko ni ba lan to apa an to bi sara ni ta bi lan to
1: ipo yen bi ipo yen bi ipo
0: lan to
1: ipo
0: tan ko ni le shipi le ga tan na sara tan ta fi ne ba
1: ipo ai ipagi tayo masan ba ipo puremba
2: sa sa plaba lan ni to naraina pu da sara nan dam tan bi yo phiga u sara ya jari
1: ipo ngasi la yin ku te le bu na su we na ko bu dia te gi na te Handai puna ngang kelampa ki sanjeng bungki pare benepi ese na suwe wenda pibiro ning tawe ki talo wejere ki haibubu kari haibe ki ipu
2: lining tawe bunga tapi riba sana ya tengah sidi nanai na puna kari hain hanggap cegani lining tawe na nungbi riba du bunda dana nanai na pu sutalo ising de canjagi hai duna yai bi imang beki dana pajarak benepi ini tapi riba sana ya tengah adu dadi ngak pi yune lining tawe
1: kai dobe ki ipu na suwe haibe se mukti ya biyo Matunga phare pani piye do ipu giwe biyo and phare pani piye se na suwe wenda pibiro nupiye se taibang chinjak sa aba tambige taibang miron lon ba tambiraga taibang chinjak sa aba hai taibang miron thok laba matamda ai gi talo ising ba sam muna le men pham thol hap laga ning thoe gi punung se ing ba yabre ing ipu nupiye se na su na pamje dino nije bani phiga u shaniya jeri hapi ra mone ipu
2: ngai jere da lining thau Sara puning pen bina ba nanaina puna phajara ke bunu piyo shika charam lage Porende gila bakti khoyum nongam thibana Apam nung siya halloi taloi masakhang halloi tam khraboi dako
3: Taba nungai khidre da Pamo da bhai basi pam de da Apam bhai basi masu pami da Handak ti karishu na itra bunu pi macha Magi hak tak tagi ni kai ne dauri Hei budho marang tham jing Lai ji matak ta mi na bichara mukta tog jage
1: Ipu tholen saobu ina ipu
3: Saoni ni lai ning thau Nupi ibu ni ibu pinga rabu di nanai na busa mati na jage bi bigadra lai ning thau
1: Saobu ina ipu tholen Na suu na paam jodun ni jage
3: Adu na bu nanai na busu paam jodun mati na jage hanga charim ni Ni paam na paam ya ibu na chalak pu nupi ibu Lama khaang da to ato pu nupaam na nira ka mupi thok Mok chan ingi lai ning thau
2: Laubi horo lai ning thau Narai nepu iran jadi kum jerake. Taro mesin wala besu. Narai nepu pa jerake gini lining tau.
0: Ibu lo puni ba. Ibu lo chenamu chenamu. Lining tau ibu lo kalau bantu chenamu ibu chenamu.
1: Ipo pugi dore ipo.
0: Chenamu ibu chenamu.
1: Puri ne ipo.
0: Lining tau untuk hari pabi dapat lain tau.
1: Amuk tu pabi tu.
0: Amuk tu pabi dapat lain tau. Narai ibu hanggul pabi masih masih dapat lain tau.
1: Ibu iran ne kira bro.
0: Lining tau untuk hari pabi ne.
1: Oh ibu ni kira gay pagi ne.
0: Ibu pabi lain tau.
1: Ibu isi ne ibu si. Tali tau ibu tali.
0: Lain itu, aku dah lepas pagi lain itu,
1: ibu,
0: aku dah lepas pagi dapat lain itu,
1: ibu, sinjilah ibu sinjilah,
0: siapa?
1: Sinjilah ulah ibu,
0: lain itu, mak, bukan lain itu, siapa lagi tolong, kau bayi bantu mak, ibu tak terlay, kaya kaya apa betul kau bayi lain itu, cara ni tak mana
1: ada, lain itu,
0: ini pusing, ay, sorry so, pelan tapi, nang mana orang kita tolong kau bayi lain, sana amat dalam hebat ini, nang asyik kau nang, lain itu, mana ibu suami lain itu,
1: suami yang tu suami ibu,
0: ha, hingga haya he, thobi tiang lebi tiang, ulang lagi, ulang lagi. Sasu lai, sinsu lai, caru lai, kongdang lai, yabi lai, khaidang lai, huichang lai, sipiang lai, kariang lai, yathong lai, namai hajin hiyang, thonga timpai lai, naukai lai, purei ruo madi, maron madi, thoktana ala ala, horabada, amaiba, tambak lai, hong maibra, tariyan luong na pairaga lai, jiksin kipiang charabada, purei ruo madi, maron madi, thok lai, kuntan nare, naitan nare, khairau laro, koi nare, matot kabi, nagai, koi nare, singa, singgui nare, he nare, pa nare, se nare, ke nare, hoi, tinei raga no, lai raga no, tinko nare, se, Like, go on, let's say, ha!

ya kasban infal ge fm sangai channel ni channel sida hoji ga mok dan thuk seri tonga tongan ba seisak pasing de sakpa git matha matha ngoi na kudol ge ahan bada ta birasi sonu nigama wadi alkayak ni ani punna sakmin da git